Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Jangan.

0: Bangun, subuhan.
1: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

tapi yang penting under like kamu dari Maroon 5, Fat Dessert and Prilis ya. Tahun baru selamat pagi untuk kamu semua di pagi hari ini. Yang sementara lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja, oke? Okay? Yang sementara lagi aktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa pakai masker karena cuaca Ambon masih belum terlalu baik untuk kesehatan karena kabut asap disebabkan oleh karhutla ya, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, kali ini aku akan bahas mengenai judi online. Nah, judi online ini telah menjadi masalah worldwide yang semakin meresahkan, terutama di kalangan generasi Z atau Gen Z yang tumbuh besar di time advance ya. Akses mudah ke web dan kemajuan teknologi memudahkan orang untuk terlibat dalam perjudian brave atau online betting dengan hanya beberapa klik ya. Dan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar karena dampaknya yang luas baik dari segi psikologis, sosial maupun finansial. Oke, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana sih memberantas judi online dan dampak negatifnya bagi Gen Z. Nah, mengapa judi online ini menjadi masalah, teman Pro 2? Judi online merujuk pada segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui stake advance seperti situs web atau aplikasi seluler, dan jenis perjudian ini mencakup taruhan olahraga, permainan kasino, poker, opening, dan bahkan lotre. Nah, popularitasnya meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan juga penetrasi web yang semakin meluas termasuk di Indonesia. Bagi Gen Z, teman, yang dibesarkan di dunia yang sangat terkoneksi dengan web, perjudian online menawarkan kemudahan dan juga anonimitas. Cukup dengan ponsel atau komputer, mereka bisa mengakses situs judi kapan saja ya dan di mana saja. Ini menjadi masalah serius karena mereka cenderung lebih rentan terhadap adiksi dan juga dampak negatif yang ditimbulkan. Terus, dampak negatif apa sih judi online ini bagi Gen Z? Ini banyak sekali dampaknya ya, teman Pro 2. Nah, dampak yang pertama yaitu adiksi dan juga gangguan psikologis. Salah satu dampak withdrawing merusak dari judi online adalah kecanduan atau adiksi. Judi yang dimulai sebagai hiburan ringan bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Adiksi juga bisa menurunkan kualitas hidup seseorang, menyebabkan kecemasan, depresi, hingga gangguan mental yang lebih serius. Dan teman-teman berdua, bagi Gen Z yang berada pada usia rentan dalam membentuk kebiasaan, adiksi ini mempengaruhi kesehatan mental jangka panjang dan perasaan kecemasan dan stres yang timbul akibat kekalahan dalam berjudi dapat menambah tekanan psikologis yang sudah ada. Baik karena tuntutan sosial, akademik maupun karir. Benar banget nih, ketika kamu main judi online nih teman Pro 2 ya, otomatis ada tekanan psikologis ya. Entah itu kamu kalah atau menang, apalagi kalau kalah tuh, aduh tekanannya sungguh-sungguh sangat sangat tertekan gitu ya. Jadi ingin main lagi dan juga main lagi. Nah, itu namanya adiksi dan juga pastinya gangguan psikologis.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan pada beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Ya Bro Dwi Riamon, teman terbaik kamu. Alright teman Bro Dwi, aku masih bahas mengenai bagaimana sih dampak negatif judi online bagi Gen Z, dan dampak selanjutnya yaitu kerusakan finansial atau kerugian finansial. Nah, judi online ini menggiurkan pastinya ya, karena iming-iming kemenangan cepat dengan taruhan yang bisa dilakukan dengan uang yang relatif kecil teman. Namun teman Pro 2, banyak pemain yang akhirnya kehilangan lebih banyak uang daripada mereka yang memenangkan. Benar banget, judi itu nggak ada yang bikin orang kaya ya teman Pro 2. Dan Gen Z yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan ini ya rentan untuk terjerumus dalam kebiasaan berjudi yang merugikan. Teman, kerugian finansial bisa berujung pada utang yang menumpuk, bahkan mendorong mereka ke dalam lingkaran keuangan yang buruk. Hal ini dapat mengganggu masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan dan juga perencanaan karir. Dan untuk informasi buat kamu ya, data yang aku baca nih, aku searching dari beberapa situs ya. Ini kebanyakan pelaku judol ini hampir banyak itu dari Gen Z ya teman Pro 2. Jadi ya kamu harus waspada banget nih terhadap yang namanya judi online. Jangan sampai kamu terjerumus dalam hal-hal seperti ini, karena dampaknya ini sangat-sangat merugikan kamu, baik secara psikologis, finansial maupun sosial ya teman Pro 2. Dan semoga apa yang sudah aku kasih bisa bermanfaat untuk kamu semua teman Pro 2. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya. Akhir kata aku pamit, jangan lupa untuk selalu mengakseseri.co.id, karena di situ banyak sekali informasi terupdate, terviral buat kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan kami di Pro 2 RRI Ambon, baik di radio maupun di digital. Saya pamit ya, jadikan anak muda sebagai headline. Setelah ini bakal ada Kanita yang nemenin kamu semua ya selama 1 jam ke depan. Selamat beraktivitas.

Mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

Teman perdua, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: FM terbaik kamu.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami hadirkan informasi terupdate di Info Pro 2. Informasi pertama terkait dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Informasi lainnya, teman Pro 2, pengamat keamanan cyber Alfons Tanujaya mengingatkan risiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis kepada penerima bansos. Penerima bansos tanpa pembekalan keamanan digital berpotensi menjadi korban penipuan, pencurian dana, dan penyalahgunaan rekening. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau kesiapan uji coba teknologi dry ice di Sumatera Selatan. Peninjauan operasional tersebut berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang pada 14 Oktober 2026. Penyebaran sebanyak 1.500 ton dry ice dijadwalkan dilaksanakan menggunakan pesawat udara pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla ini mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Eh, kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

Kembali bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku balik lagi. Ada beberapa hiburan yang menemani kamu, terutama lagu-lagu pop Indonesia, Pro 2 Hits Leads untuk siang hari ini sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur.

teman-teman Produa, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
0: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
2: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

Kembali bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini lagu Amance Negara ya, yang dihadirkan untuk kamu. Satu jam ke depan, teman Pro 2. Dan juga nanti ada Tio yang bakal temani kamu. Namun sebelumnya, berapa hiburan lagu mancanegara dihadirkan dulu untuk teman Pro 2 yang pastinya untuk yang setia di 98.4 MHz yang merupakan teman terbaiknya kamu. Tetap bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu di 98.4 MHz, teman terbaik kamu.

orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat

0: hold up, stop.
1: Teman kedua mungkin kamu sering mendengar istilah culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya dan alat utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih utuh dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Sinergi anak culture terletak pada koleksi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna.

Halo teman Pro 2, kembali lagi ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku Tio Nugroho kembali hadir di ruangan dengar kamu untuk nemenin aktivitas kamu di Kamis siang hari ini. Tentu saja teman, setelah tadi udah ditemenin sama Kak Anita ya, hari ini aku bakal temenin kamu sampai jam 5 sore. Dan kita sekarang sedang ada di Pro 2 Institute Internasional. Teman Pro 2, silahkan aja yang mau request lagu di 0813-5624-5884 atau di live chat kita di area digital ya. Atau juga kalian juga bisa DM Instagram kita di @rripro2ambon ya. Dan lagu-lagu yang kalian request kali ini, teman Pro 2, akan mempengaruhi ya top 20 internasional di setiap minggunya. Jadi jangan sampai lagu favorit kalian turun chart minggu ini ya, langsung aja international only teman di sini. Oke. Dan kali ini udah masuk special request dari Kakak Lara ya, dengan Sweet Disposition dari The Temper Trap, spesial buat kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Oke, teman berdua masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, tadi kita sudah sama-sama bersama ya, ada di Pro 2 Hitlist Internasional, lagu-lagu requestan kamu juga udah aku puterin di sini ya. Dan pokoknya jangan ganti stasiun kamu ya, tetap di sini aja sambil kalian makan siang ataupun juga istirahat siang ya hari ini. Teman Pro 2 pasti di tengah kesibukan kamu, kamu juga perlu kayak take a break sejenak ya, rehat sejenak. Dan aku juga mau ngucapin selamat makan siang buat kalian semua hari ini ya, entah itu kalian beli di luar atau mungkin bawa bekal dari rumah. Pokoknya jaga kondisi tubuh kamu, jangan sampai asam lambung menyerang ya. Cukup ya, cukup sudah hidup kamu dengan dengan banyak huru-hara ini ya, jangan sampai tambah-tambah asam lambung apalagi tipes ya, teman Pro 2 ya. Pokoknya Tia tetap di sini nemenin kamu, jangan ganti station kamu, tetap station aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

0: tahu kasing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, iya kan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Masih ditemenin sama Tio Nugroho, teman pro 2, ada Nadif Basalamah featuring Ketiana dengan Ceritaku Ceritamu ya, buat nemenin makan siang kamu di hari ini, teman pro 2. Dan anyway teman, kita lihat cuaca kota Ambon sedikit lebih baik ya kayaknya ya, kabut-kabut asap juga kayaknya masih ada tapi tipis aja. Cuman aku yakin juga masih banyak titik-titik api sih yang tersebar di provinsi Maluku ya, teman pro 2. Kali ini mungkin aku coba cek dulu indeks IQ AI-nya di Kota Ambon berapa. Kayaknya sih masih sama ya, cuman nggak tahu nih. Jadi okay, current current air quality ya, AQI indeksnya, IQ indeksnya di Kota Ambon ini ada di 99 ya, di mana ini diklasifikasikan sebagai moderate ya, atau ya middle lah ya, menuju ke arah tidak baik ya. Ini level ini tuh under threshold teman pro 2, yaitu bare minimumnya itu ada 136, yang mana ini tuh masih considered as unhealthy for a sensitive group, jadi masih bisa dikategorikan sebagai kondisi yang kurang sehat ya untuk beberapa orang yang memiliki kondisi sensitif tertentu seperti itu. Dan teman pro 2, pokoknya buat kamu stay safe aja dimanapun kamu berada ya. Ini dari, sebentar aku cek dulu sumbernya. Oke, kalau tadi sumbernya itu dari air index ya teman pro 2. Cuman kalau misalkan dari AccuWeather di wilayah Ambon ini itu ada di 136. Okay. Jadi masih tergolong tidak sehat ya teman pro 2 intinya. Jadi buat kamu semuanya yang hari ini mau melakukan aktivitas di luar ruangan, kalau bisa kurang-kurangin dulu. Tapi kalau misalkan tidak, kita harus menggunakan masker. Biar bagaimanapun juga teman pro 2, masker itu akan melindungi saluran pernafasan kita dari partikel-partikel yang tersebar di udara seperti itu. Dan teman pro 2, kali ini ya di tengah huru-hara kebakaran hutan dan lahan, ada seseorang ya, utusan khusus presiden di bidang iklim dan energi, yang melontarkan sebuah pernyataan yang dirasa cukup ini ya, cukup membuat kita sedikit ya gimana ya. Jadi teman pro 2, utusan khusus presiden bidang iklim energi Hasim Joyokusumo ini mengungkap rencana pemerintah membagikan HP gratis ya, dilengkapi dengan rekening digital. Oke, ini informasi lain ya teman pro 2 ternyata ya. Cuman kemarin itu kalau aku nggak salah baca ya, jadi hutan-hutan yang setelah terbakar itu ya disampaikan akan dijadikan sebagai bio apa ya, nanti coba deh aku cari dulu ya, kita hold dulu itunya supaya aku tidak salah berbicara di sini. Tapi kali ini teman pro 2 masih dengan tokoh yang sama ya, utusan presiden bidang iklim dan juga energi Hasim Joyokusumo ini mengungkapkan ya, rencana pemerintah membagikan HP gratis yang dilengkapi dengan rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial. Nah, hal tersebut disampaikan dalam prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pembagian HP ini itu masih berupa rencana dalam dan belum dirinci jadwal pelaksanaannya seperti apa gitu. Hasim juga menyebut dana bantuan pemerintah nantinya akan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima. Skema tersebut direncanakan mengubah penyaluran bantuan dari uang tunai menjadi transfer melalui rekening digital. Nah, sebagaimana dilansir dari salah satu media, menurut Hasim teman pro 2, ada 30% penduduk Indonesia ini belum memiliki rekening bank. Pemerintah juga disebut telah menugaskan Bank Rakyat Indonesia dan juga Bank Syariah Indonesia untuk memfasilitasi pembukuan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Hasim juga menyebut teman pro 2, biaya pembukaan rekening ini sebesar Rp50.000 akan digratiskan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk membuka rekening.
Dan fasilitas rekening tersebut juga disebut ditunjukkan bagi WNI berusia 17 tahun ke atas yang memiliki EKTP. Adapun juga mekanisme penerima HP gratis ini belum dirinci dalam pernyataannya. Seperti itu. Oke. Ini terkait dengan bantuan ya, ya. Dan nanti sama Pro 2 aku bakal spill juga ya terkait dengan apa yang sudah aku sampaikan yang belum selesai tadi pokoknya. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

Teman Pro 2 kembali kita hadirkan Pro 2 Sport ya di ruang dengar kamu. Untuk 1 jam ke depan aku bakal nge-spill informasi-informasi terkait dengan berita olahraga baik dari mancanegara maupun dari Indonesia, teman Pro 2. Dan kali ini kita langsung menuju Manchester City, teman, yang menelan kekalahan 2-4 dari PSG ya, atau Paris Saint-Germain, dalam laga Liga Champions di Stadion Etihad hari Rabu kemarin ya, 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait dengan pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Dan disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City ini kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desire Doe ini juga membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik ya. 2 menit kemudian Doe juga mengirimkan umpan yang disambut oleh Ousmane Dembele. PSG ini memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Dan petaka bagi City juga kembali berlanjut, teman Pro 2, di menit ke-32 melalui gol Vitinha ya. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali oleh Warren Zaire dan juga Emery untuk membawa tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca ini melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan.

0: Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulannya pada menit ke-53. Namun teman Pro 2 PSG ini kembali menjauh setelah Magnus Akliocce ini mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City yaitu Gianluigi Donnarumma ya, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland kemudian mencetak gol kedua pada menit ke-75 teman Pro 2 untuk menghidupkan kembali harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG ini mampu mempertahankan keunggulan dan juga membawa pulang kemenangan 4-2. It's okay City ya, nanti kita coba lagi. Dan Tio juga bakalan balik lagi teman Pro 2 nanti. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
2: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
1: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
2: Contohnya?
1: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
2: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
1: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
2: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
1: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
2: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
1: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Teman Pro 2 kali masih ditemani sama Tian Nugroho ya di Pro 2 Sport. Kali ini Teman Pro 2 back sayap kiri dari Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, ini resmi jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Champions ketika klubnya bermain di Liga 1 Prancis, teman. Jadi ini bertemu dengan klub Premier League ya, tadi malam, kemarin malam, maksudnya beberapa waktu yang 13 Oktober lalu ya. Jadi bermain di kompetisi paling prestisius di tanah Eropa, Verdonk ini bermain selama 12 menit di posisi back, teman. Dan teman Pro 2,

Bermainnya Verdong ini itu setelah mengganti tempat Romain Perraud ya, meski hanya bermain 12 menit, Verdong ini melakukan aksi bertahan yang cukup gemilang dengan memenangi 75% duel dan melepas 67% operan akurat ya, berdasarkan catatan statistik yang ditayangkan. Nah, tapi teman Pro 2, Arsenal ini masih terlalu kuat ya untuk Lili, dan yang 3 kali kebobolan oleh gol Jurrien Timber, Eberechi, Eze, dan juga Bukayo Saka. Teman Pro 2, Arsenal naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Champions dengan 6 poin, sedangkan Lille ini turun ke peringkat 32 tanpa poin. Selanjutnya di minggu depan, teman Pro 2, Lille ini juga bakal menjamu Galatasaray yang dalam hal ini ya lanjutan dari fase grup Liga Champions pada hari Rabu hari ini ya, hari Rabu 21 Oktober nanti. Hopefully Verdong ini gets more minutes on the pitch in the game to come to. Okay. Yes, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Satu informasi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Sport ya, tentu saja ganda putra Indonesia Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum ini melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 pada babak ke-32 besar ya. Rachel dan juga Feby ini menang 2 set teman Pro 2 langsung atas Taiwan ya, ada Chang Qinghui dan juga Yang Qintun teman. Rachel Feby ini menang dengan skor akhir 21-18 dalam tahap tempo 36 menit. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 ya, SGF Bank Arena di Denmark, Rabu 14 Oktober 2026. Selesai pertandingan teman Pro 2 dalam keterangan resminya, Rachel Alicia Rose ini bergabung bersyukur ya dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Ia menyebut bahwa dirinya masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock ya. Rachel juga mengatakan teman Pro 2 absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri yang mewaspadai pasangan Malaysia Pearly Tan dan juga Tina Muralitha Ran ya, yang belum pernah Rachel Feby kalahkan sebelumnya. Selaras dengan yang disampaikan Rachel teman Pro 2, Feby Setianingrum juga sepanjang pertandingan mereka beradaptasi dengan pukulan dan juga lampu di lapangan. Feby menegaskan ia dan pasangan akan fokus ya pada laga 16 besar terlebih dahulu sebelum memikirkan perjumpaan mereka dengan Pearly dan juga Tina ya. Bila nantinya bertemu, Rachel Feby akan mempersiapkan yang terbaik tentu saja. Dan kita juga masyarakat Indonesia berdoa dan juga mendukung pastinya buat kalian berdua untuk bisa menangkan Denmark Open 2026 ini.

Masih bersama Tio Nugroho, teman di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, luar biasa sekali ya Indonesia ini. Jadi di tengah kondisi bencana yang terjadi di Indonesia, ada mulai banjir, gempa bumi yang di NTT, terus juga belum lagi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua, Maluku juga terutama. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan dan juga menahan 5 tersangka termasuk Bima Setiawan, ya ini pihak swasta sekaligus juga adik kepala BNPB Suharyanto usai operasi tangkap tangan OTT pada Selasa 13 Oktober kemarin. Nah, teman Pro 2, kasus ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang anggarannya ini diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. 4 tersangka lainnya ialah pejabat pembuat komitmen atau PPK BNPB Gabriel Purwakasigit, tenaga ahli kepala BNPB Richard Erlangga, serta pihak swasta Gerry Prasetyawan dan juga Syifa Nerika Givarian ya. Dilansir dari Antara, teman Pro 2, Ketua KPK Setio Budianto ini menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum tanpa memandang latar belakang pihak yang bersangkutan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang dari lingkungan BNPB dan juga pihak swasta, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian ya. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Meski ikut diamankan dan juga diperiksa, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan juga emas, teman. Dalam keterangan awal ya, Selasa 13 Oktober lalu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut uang tunai yang diamankan berdasarkan hitungan awal ini mencapai sekitar 1,4 miliar ya. Emas yang diamankan dalam bentuk batangan dan juga tabungan emas dengan jumlah yang masih diproses tim saat keterangan tersebut disampaikan. Seperti itu, luar biasa ya Indonesia. Oke, aku speechless, tidak tahu harus berkata apa, teman Pro 2. Ya, intinya begitu sudah ya kondisi realita di saat ini. Ya, kita berharap semoga penanganan yang ada ya segera pulih juga ya, segera maksimal. Tidak ada korban lagi yang berjatuhan ya. Kabut asap juga habis, kebakaran mereda, banjir juga yang terdampak banjir juga segera pulih seperti itu. Kita doakan saja yang terbaik untuk negeri kita.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai ke keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah, film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing, yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih, tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
4: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tuan Brodo, politikus Malaysia sekaligus juga anggota Dewan Undangan Negeri ya, Tulang Johor Andre Chen Kaeng ini mengkritik pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia ya, Syah Ganda Nainggolan soal kabut asap karhutlah melalui laman Facebook resminya pada Senin 12 Oktober lalu. Andre ini meminta Indonesia serius menangani pencemaran lintas batas dan meminta maaf kepada negara-negara ASEAN yang terdampak. Kritik itu muncul setelah Syah Ganda menyinggung kontribusi hutan Indonesia terhadap pasokan oksigen bagi Malaysia dan Singapura saat ditemui di Jakarta Sabtu 10 Oktober lalu. Ya, Syah Ganda menyebut Indonesia bukan hanya mengirim asap tapi juga oksigen ketika tidak ada asap. Ia juga menyatakan komunikasi kedua negara untuk membahas penanganan karhutlah sedang berlangsung. Dalam ungkapannya, Tuan Perdua Andre ini menilai pejabat Indonesia seolah mempermainkan kesehatan masyarakat Malaysia yang terdampak pencemaran udara. Ia menegaskan juga kesehatan dan nyawa masyarakat itu bukan bahan candaan. Andre juga mengingatkan bahwa hak menghirup udara bersih merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikompromi. Sementara itu, Teman Pro 2 dilansir dari Sinar Harian, Patupahat di Johor mencatat indeks pencemaran udara ini di atas 200 atau kategori sangat tidak sehat pada 7 Oktober lalu. Seluruh sekolah di Johor kemudian ditutup pada 8-9 Oktober dengan penutupan diperpanjang hingga 16 Oktober dikarenakan ya kualitas udara ini masih sangat mengkhawatirkan seperti itu. Ya oke teman Pro 2, kita doakan saja ya, semoga pemerintah Indonesia segera bijak ya menangani kondisi yang saat ini sedang berlangsung baik di Sumatera maupun di Kalimantan, yang mana memang dampaknya ini sudah sampai ke negara-negara tetangga ya, Malaysia, Singapura, terus juga Brunei, Darussalam. Ya kita doakan saja dan kita dukung sebisa kita. Nanti coba bakal balik teman, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: Bersama-sama di Produa Entertainment, teman. Kali ini nominasi FFI 2026 ini menuai kritik, ya. Jadi ada seorang selebritis yang angkat bicara, teman Produa, terkait dengan Irma Rihi. Oke, siapa yang nggak tahu Irma Rihi, teman Produa, ya. Irma Rihi ini adalah sosok ibu, ya, emak dari dalam film Nabila yang berperan sebagai pemeran pendukung, ya, pemeran perempuan pendukung. Jadi menurut salah satu aktor yang bicara, yaitu Ari Kriting, ya, Irma ini kembali terlewat dari nominasi meski punya peran penting dalam film Nabila, teman Produa. Sebelumnya sang aktris juga tak masuk nominasi FFI lewat Woman from Rhode Island, ya, dimana film yang berhasil membawa pulang sejumlah piala citra tersebut. Aduh, iya sih, kalau aku lihat memang Irma Rihi itu deserve sekali untuk mendapatkan nominasi di FFI tahun ini, ya, dalam filmnya yang dia berperan sebagai emak dalam film Nabila. Dan teman Produa, film yang berhasil membawa pulang beberapa piala citra juga, ya, Woman from Rhode Island di tahun 2023 lalu, dia juga kembali tak masuk, ya. Jadi menurutku, padahal aktingnya juga wow, bagus loh, Woman from Rhode Island. Dia yang berperan sebagai si perempuan yang itu, ya, yang mendapatkan pelecehan dari majikannya yang dari Taiwan atau apa gitu. Karena kan dia kan bekerja sebagai TKI, ya, kalau gak salah, ya. Terus Ari juga menyoroti ironi ketika cerita tentang perempuan timur ini mendapatkan pengakuan, tetapi sosok yang menghidupkan cerita tersebut justru malah luput dari apresiasi. Nah, ini mungkin jadi catatan keras untuk FFI kedepannya. Ya, semoga memang harus lebih harus lebih melihat secara objektif, ya, karena memang kasus-kasus seperti ini yang disoroti sama si Ari Kriting juga terkait dengan pemeran perempuan yang memerankan, ya, sosok perempuan timur. Ya, itu memang secara filmnya mungkin bagus, cuman sosok ini tuh juga harus diapresiasi gitu. Aktris di belakangnya yang memerankan itu kan juga yang menghidupkan karakter itu juga harus mendapatkan apresiasi, ya. Mungkin kedepannya bisa menjadi catatan juga buat FFI atau juga, ya, dari pihak Dewan Juri Festival Film Indonesia 2026 ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, ya, dengan mempertimbangkan beberapa aktris lain. Kalau misalkan aku lihat juga banyak yang masuk, ya, untuk Festival Film Indonesia tahun 2026 ini, kalau nggak salah ada 5 pemeran pendukung perempuan terbaik, ya, yang diumumkan kemarin. Kalau misalkan aku spill, ya, teman Produa, ini ada beberapa yang masuk nominasi, yaitu Kawai Labiba dalam film Operasi Pesta Copet, terus ada Lydia Kandow, Ikatan Darah, Maudy Ayunda dalam film Para Perasuk, dan juga ada Raihanun, ya, Semua Akan Baik-Baik Saja, sama satu lagi ada Sarah Sehan, Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke, ya, mungkin, ya, mungkin kalau dari point of view ku sih dari pihak Dewan Juri mempunyai pertimbangan lain, cuman ya kan kita nggak tahu, ya. Ya, kedepannya semoga FFI bisa berbenah. Dan menurutku layak juga sih Irma Rihi untuk mendapatkan nominasi, ya, mendapatkan nominasi dalam pagelaran perayaan, ya, Festival Film Indonesia yang dilaksanakan setiap tahunnya. Oke, teman Produa, nanti kita bakal balik. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita ikuti Info Produa.

0: Teman Pro 2, kembali kita hadirkan info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman, kepedulian terhadap kesehatan masyarakat mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-88 Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kamis 15 Oktober 2026 di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Ambon akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, pengurus KONI kota Ambon ini memilih membagikan sekitar 1.000 masker gratis kepada para warga. Informasi kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku menekankan pentingnya optimalisasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kota Ambon untuk meningkatkan kompetensi kerja lokal ya. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat Maluku mampu memperoleh kesempatan kerja di tengah masuknya berbagai investasi ke daerah. Informasi ketiga, rapat dengar pendapat RDP DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain kerusakan lingkungan, teman Pro 2, kebakaran juga mengancam perekonomian masyarakat akibat rusaknya perkebunan cengkih dan pala. Sementara anggaran penanggulangan bencana daerah disebut belum tersedia. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Oke, teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita masuk di Maluku Story, teman, selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 16 ya waktu Indonesia Timur. Dan kalau kita melihat saat ini, teman Pro 2, kondisi cuaca di kota Ambon masih ya cukup berkabut, teman Pro 2. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini menyelimuti kota Ambon dan sekitarnya, dengan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini mendekati 1000 orang ya. Setelah selain dipicu kebakaran di wilayah Maluku, kabut asap juga berasal dari Papua Selatan, teman, yang terbawa angin pergerakannya menuju ke pulau-pulau yang ada di Maluku. Nah, kondisi kualitas udara dan juga peningkatan kasus ISPA ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Provinsi Maluku bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon ya, teman, hari Rabu tanggal 14 Oktober ya. Rapat tersebut membahas kondisi kabut asap, dampak karhutla serta langkah penanganan yang diperlukan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon Kamari menjelaskan bahwa hasil pencitraan satelit mendeteksi 5 titik panas di wilayah Maluku, namun kabut asap yang menyelimuti kota Ambon juga mendapat pasokan dari wilayah Papua Selatan. Nah, Kamari juga menambahkan, teman, pergerakan angin yang membawa asap lintas wilayah ini memperparah konsentrasi partikel udara. Dan hingga kini, teman Pro 2, BMKG belum dapat memastikan kapan kabut asap akan menghilang karena kondisi cuaca. Dan potensi munculnya titik api ini masih menjadi tantangan. Dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di tengah meningkatnya kasus ISPA. Pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk posko penanganan karhutla untuk memperkuat kondisi lintas instansi ya, sekaligus juga mempercepat penanganan titik api, penyaluran bantuan medis ke penderita ISPA juga, serta pembagian masker kepada masyarakat yang terdampak, seperti itu. Nomor 2, pokoknya buat kalian semua dimanapun kamu berada ya, stay safe, jaga kondisi, kurang-kurangin dulu ya bajalan baronda, teman. Lebih baik kalian stay at home aja ya, jangan baku bawa dulu ya, enggak sih, kalau baku bawa di rumah aja. Ya intinya pokoknya batasi aktivitas di luar ruangan. Kalau misalkan di terpaksanya harus melakukan kegiatan di luar ruangan, pastikan kalian menggunakan masker ya dan alat pelindung diri, karena tadi aku juga sempat ngobrol sama dokter spesialis paru, teman Pro 2, memang kondisi ini itu sangat-sangat memperparah sekali ya buat kamu, mungkin masyarakat yang punya riwayat penyakit khusus ya, riwayat penyakit saluran pernafasan. Jadi kalian harus emang benar-benar aware sekali dan juga berhati-hati terhadap apa yang saat ini tengah terjadi. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik dengan update informasi lainnya seputar Maluku. Teman, tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Wih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Oke teman bro, ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir di sore hari ini teman. Dan kalian masih bersama Tio Nugroho di Maluku Story. Dalam upaya menjaga kesehatan dan juga keselamatan warga binaan di tengah kondisi kabut asap teman bro yang melanda wilayah Maluku Tengah, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Maso ini melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada warga binaan pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi ya, untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap yang berpotensi ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan paparan asap ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan teman, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda ini juga turut membagikan masker kepada warga binaan sekaligus juga memberikan imbauan agar senantiasa menjaga kesehatan diri, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang terdampak kabut asap. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan kesehatan warga binaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan. Menurutnya, lingkungan hunian yang ditempati secara bersama-sama ini membutuhkan perhatian khusus ya, terutama pada kebersihan ya, dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Selain pembagian masker, Taman Pro 2, petugas rutan Masoi juga didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Nah, langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan kondusif. Melalui kegiatan tersebut, rutan Masoi ini menegaskan ya komitmennya untuk terus mengedepankan upaya pencegahan serta memberikan perhatian kepada kesehatan dan juga keselamatan warga binaan. Oke, masih seputar kabut asap ya, intinya teman bro 2, pokoknya tetap stay safe buat kalian semua, even itu kalian di rumah ataupun mungkin di tempat lain ya teman. Pokoknya selalu jaga kesehatan dan semoga kita doakan agar bencana ini segera berakhir.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Bir satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu leh. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setahun labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih kita masih bersenang-senang di sini ya sampai nanti jam 5 ya, masih sama aku teman Pro 2. Tadi udah aku putarkan beberapa lagu ya spesial buat temenin sore hari kamu, dan buat kamu teman yang sore ini baru mau pulang kerja, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker ya, karena kualitas udara di kota Ambon ini masih tergolong tidak sehat ya untuk masyarakat dengan kondisi khusus. Bahkan juga buat kita sih menurutku, karena ada partikel-partikel yang tidak kasat mata ya yang bisa masuk ke dalam organ kita, teman Pro 2. Jadi pokoknya tetap stay safe ya, jangan lupa pakai masker yang N95, atau kalau nggak ada ya udah sih seadanya aja. Teman Pro 2, kali ini aku bakal spill ya informasi terkait dengan Festival Film Indonesia yang baru aja mengumumkan nominasinya ya untuk semua kategori sih, mulai dari skenario asli, skenario adaptasi, terus juga penata busana ya, penata rias, animasi pendek, animasi panjang, terus dokumenter pendek, dokumenter panjang, cerita film cerita pendek ya, tadi udah aku sebutin, penata sinematografi, pengarah artistik, penata visual, sama ada penyunting gambar, terus juga ada penata musik ya, penata suara, ada penata lagu, pencipta lagu tema asli, terus kritik film juga ada ya, dan juga tentu saja ada pemeran utama perempuan dan juga pria terbaik, sama ada pemeran pendukung perempuan dan pria terbaik. Selain itu juga ada dokumenter panjang, dokumenter pendek, teman Pro 2, dan tentu saja ada sutradara terbaik sekaligus juga ada cerita panjang terbaik. Oke, kayaknya banyak banget ya, mungkin kita bahas sedikit-sedikit dulu aja. Mulai dari apa nih ya? Kalau tadi kita udah ngebahas soal pemeran utama, pemeran pendukung perempuan terbaik ya, yang mana Irma Rihi ini tidak masuk ke dalam nominasi. Cuman ya menjadi polemik ya. Cuman ya itu mungkin kebijakan dari dewan juri, aku juga kurang paham. Mungkin mereka melihat sesuatu yang berbeda. Cuman menurutku Irma Rihi juga deserve sih untuk mendapatkan nominasi pemeran pendukung perempuan terbaik. Nah, kali ini kita bergeser aja ke pemeran pendukung pria terbaik. Nominasinya itu ada siapa aja di sini? Oke, yang pertama itu ada Aming, teman Pro 2, dari film Ghost in the Cell. Menurutku film Ghost in the Cell ini juga bagus banget dan deserve juga Kak Aming untuk mendapatkan nominasi sebagai pemeran pendukung pria terbaik. Selain itu juga ada Didi Nitowa, teman, dalam film Monster Pabrik Rambut ya. Jujur aku belum nonton filmnya sih. Habis itu ada Christo Emmanuel, teman, di Operasi Pesta Copet, Christo Emmanuel mendapatkan nominasi tersebut. Ada Rifno Wikana ya dalam film Dopamin. Dan satu lagi ada Yoga Pratama, teman Pro 2, juga dalam film Ghost in the Cell. Oh, Ghost in the Cell mendapatkan 2 nominasi ya dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik ini. Oke, masih banyak lagi teman yang bakalan aku spill. Mungkin nanti kita, nggak semuanya sih, kita ke pemeran-pemeran aja kali ya, pemeran pendukung dan juga pemeran utama. Oke, teman Pro 2, kira-kira nih jagoan kamu siapa nih di antara kelima nominasi yang udah aku sebutin tadi ya. Kalau menurutku siapa ya, Aming actingnya gacor sih ya. Cuman aku juga nggak tahu sih sebenarnya Christo, Didi, dan juga Teku Rifnu ini gimana actingnya, karena jujur aku belum nonton filmnya ya. Yang jelas sama Pro 2, kita akan ikuti terus ya bagaimana update perkembangannya. Nanti aku juga bakal balik untuk nge-spill yang lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar

0: 82, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.
2: Nomor 2, kalau kita tadi udah ngebahas terkait dengan pemeran utama, pemeran pendukung ya, perempuan dan juga pria terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2026 ini. Nah, kali ini teman kita bakalan bergeser buat ngebahas siapa aja sih ya yang terpilih dan masuk sebagai nomine ya dalam kategori pemeran utama perempuan dan juga pria terbaik. Nah, kali ini ada Christine Hakim, nomor 2. Ibu Christine Hakim ini itu masuk ke dalam nominasi untuk film Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan selanjutnya ada Luisa Adrina. Wow, ini jagoan cilik kita nih ya. Baru berusia kayaknya 7 tahun teman Pro 2, tapi langsung ya masuk ke dalam nominasi pemeran utama untuk Festival Film Indonesia Piala Citra 2026. Luar biasa keren sih ya. Terus selanjutnya ada Marsha Timothy teman Pro 2 dalam film Tukar Takdir. Di susu ada Meriam Bellina dalam film Senin Harga Naik, dan juga Shenina Cinnamon ya dalam film Dopamin. Oke, kelima aktris ini itu akan akan memperebutkan ya siapa yang akan menjadi pemenang ya Piala Citra Festival Film Indonesia 2026. Itu tadi kalau untuk pemeran utama perempuan terbaik. Nah, sekarang kita geser ke pemeran utama pria terbaik dalam FFI tahun ini. Ada siapa aja? Yang pertama ada Abimana Ayar Satria dalam film Ghost in the Cell. Ini juga gokil sih ya aktingnya ya. Angga Yunanda dalam film Para Perasuk. Terus Ardi Terwanda ya, Tunggu Aku Sukses Nanti. Dan masih ada dua lainnya, yaitu ada Martino Leo dalam film Badut Gendong. Sama satu lagi ada Nicola Saputra, aduh kakakku yang satu ini ya, dalam film Tukar Takdir. Oke. Nah, nanti teman Pro 2 ke semuanya ini akan berlaga akan diumumkan dalam malam anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 yang rencananya kalau tidak salah ya infonya itu tanggal 20 November nanti, jadi masih bulan depan. Dan juga teman Pro 2, kalian bisa melakukan voting juga ya untuk pilihan kategori penonton ya, di kategori pilihan penonton yaitu caranya tinggal search aja di Google kalian masing-masing ya. Lewat aplikasi video teman berdua, lewat aplikasi video sign in ya, masuk ke halaman home di aplikasi video dan juga scroll ke bawah untuk mencari ikon vote pilihan FFI atau masuk ke dalam halaman movies di icon categories seperti itu. Nah, terus di situ nanti kalian juga bisa pilih langsung film, aktor maupun aktris pilihan ya. Pilih nominasi favorit kamu dan tap vote seperti itu teman Pro 2. Jadi silakan aja ya yang mungkin tidak, lumayan kecewa untuk Irma Rihi ya, yang tidak masuk nomine, bisa langsung aja pilih di sana, vote di sana, siapa tahu Irma dapat yang kategori yang satu ini gitu. Oke teman bro dua, sebentar lagi juga udah jam 5 sore. Aku sekalian pamit aja buat kamu ya. Habis ini masih ada kakak Fali yang nemenin kamu teman. Pokoknya tetap stay tune terus di sini di Pro 2 RRI Ambon. Dan aku juga mengimbau sekali lagi, ngingetin buat kalian untuk terus-terus menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ketika kalian beraktivitas di luar ruangan teman bro dua, karena kualitas udara di kota Ambon saat ini masih sangat-sangat tidak baik ya untuk kesehatan kita teman. Pokoknya jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa minum vitamin juga, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan tetap sehat selalu.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal...

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pada katung tahu katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: game online tuh pergi mata sakit saja.
1: Cari tempat di mana masuk.

0: Hi kawan, kali pung anjing tu sevaksin ka belum?
1: Balong kawan, barang kenapa? Beta pung anjing akang ada bayi-bayi saja tu. Akang juga pernah gigi orang mu.
0: Bukan soal gigi orang kaseng, tapi sekarang nih rabies su merajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tu.
1: Ih, Ali jang kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai su kas keluar surat edaran tu.
1: Ih, beta takut dan beta pung anjing lai. Mar vaksin tu akang mahal sing.
0: Sing jauh. Nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pung anjing tu.
1: Kawan nih. Jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa ke rumah sakit kah?
0: Iya tuh, jangan tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanya lagi.
0: Katong mesti jaga katong pun hewan peliharaan, jaga katong pun keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman tuh.
1: Itu betul kawan. Mari bersaudara. Katong sama-sama jaga katong pun hewan, keluarga, dan lingkungan supaya kota Ambon ini bebas dari rabies.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

0: been destroyed. Timbang, maju dia.
1: Dan ambil minuman seperti.
0: Dan kini gue betul minum makan juga.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan kadiki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf

0: Pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul leh. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Beta tahu alih pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya. Seperti fashion kita, ada batik, tenun. Terus ada juga pakaian dari desainer lokal.

Teman-teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti

Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, protokoler Sekretaris Daerah Provinsi Maluku membagikan masker gratis kepada masyarakat di depan lapangan Merdeka Kota Ambon di hari ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat kebakaran hutan dan lahan. Informasi lainnya, Teman Pro 2, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Sarwono bersama jajaran Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung program ketahanan pangan di hari Rabu kemarin. Informasi terakhir Teman Pro 2, Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Hafahri Husni Al-Katiri menjanjikan bantuan dana transportasi pulang pergi Ambon Makassar kepada 5 mahasiswa jurnalistik asal Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan mengikuti kegiatan studi banding dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk keseluruhan informasinya Teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setahun lebih lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu.

nih, ini disebut sleep paralysis atau lumpuh tidur, yang di Indonesia sering disebut ketindihan. Kok bisa terjadi ya? Saat tidur, terutama di tahap ketika kita biasanya bermimpi, otak membuat sebagian besar otot tubuh menjadi nonaktif sementara, supaya tubuh nggak ikut bergerak saat bermimpi. Pada sleep paralysis, otak sudah sadar, tapi tubuh masih dalam mode tidur. Makanya kita bisa sadar dan membuka mata, tapi belum bisa bergerak atau bicara. Sebagian orang juga bisa mengalami halusinasi, seperti merasa ada seseorang di kamar, atau seperti ada sesuatu yang menekan tubuh. Kondisi ini lebih mudah terjadi saat kurang tidur, terlalu capek, stres, atau pola tidur yang berantakan. Jadi, gak perlu langsung mikir yang serem-serem ya. Sleep paralysis bukan kejadian mistis. Ini cuma kondisi ketika otak dan tubuh belum sepenuhnya online di waktu yang

100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Erni Zakri, Ade Govinda, masing-masing. Selamat malam buat kamu yang kalau makan tuh gak bisa masing-masing ya, mainnya bareng gitu teman Pro 2. Atau justru lo kayak sama teman-teman lo emang selalu makan siang bareng atau sarapan bareng gitu teman Pro 2. Apalagi kalau makan makanan satu ini, mie ayam. Waduh, kalau makan mie ayam tuh emang paling enak bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Di tempat gue atau mungkin di tempat lu juga ada yang jualan mie ayam itu pagi-pagi. Banyak orang yang sarapan nyari mie ayam teman Pro 2. Ada yang buat makan siang gitu. Jarang banget gue sore-sore makan mie ayam. Ada juga sih, cuma kayaknya gue jarang banget gitu teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin mie ayam teman Pro 2 ya, ini ada film, judulnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, yang akhirnya membagikan trailer resmi yang memperkenalkan kisah Ale, diperankan oleh Benedictus Siregar, saat merasakan kehilangan arah dan juga kesepian. Jadi ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Film garapan Kunz Agus ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 November 2026. Jujur dari trailernya aja gue udah sepenasaran itu sama film ini ya. Jadi kalau berdasarkan keterangan resmi dari Sinergi Pictures, ceritanya mengikuti Ale yang ingin menikmati seporsi mie ayam favoritnya di tengah keinginannya untuk menyerah pada hidup. Namun gerobak langganannya ternyata tutup tahun kedua, dan akhirnya pencarian makanan sederhana itu justru membawanya bertemu dengan orang-orang asing dan mengalami berbagai kejadian yang perlahan mengubah caranya melihat kehidupan. Jujur ini simple banget kayak ceritanya, cuma kayak bakal banyak banget naik turunnya ya, kayak roller coaster mungkin teman Trudo. Gue jujur penasaran teman Trudo ya, bakal seperti apa film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang bakal tayang di tanggal 12 November. Apakah yang nonton nanti boleh sambil makan mie ayam? Udah jelas gak bisa ya.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 7 malam, teman Pro 2. Saatnya Fajar Permana Putra harus pamit undur diri. Ketemu lagi lain kesempatan ya. Setelah ini akan ada Edit yang akan nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan Edit juga bakal siaran di Music Live Chat ya, nanti di jam 7 malam sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan bakal disiarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa nonton tayangan siarannya lewat YouTube channelnya RRI Jakarta, karena kita juga bakal live streaming juga di situ, teman Pro 2. Jangan juga lupa follow media sosial kita di @pro2fmjkt, download juga aplikasi RRI Digital. Fajar Permana Putra pamit. Bye.

akan merilis edisi khusus Barbie yang terinspirasi dari musisi legend Celine Dion, di mana Barbie Celine Dion ini mengenakan Heart of the Ocean, dan boneka ini didesain dengan gaun biru panjang dan juga tataran rambut keriting yang diikat ke atas, meniru penampilan dari Celine Dion saat tampil di ajang Oscar tahun 1998. Info kedua. M2M resmi mengumumkan tur konser 2027 yang bakal menyambangi Jakarta pada 10 April 2027 di Tennis Indoor Senayan. Meredith Larson dan juga Maroon 5 merancang tur baru ini setelah sukses menggelar rangkaian pertunjukan reuni mereka. Selain Indonesia, Leg Asia Tour ini juga akan melintasi Singapura, Manila, dan juga Hong Kong sebelum berlanjut ke Mexico City. Info kedua. Informasi yang ketiga datang dari Nicki Zevanya yang baru aja merilis single kolaborasinya dengan Spotify Singles Holiday berjudul Merry Christmas Darling. Hal ini sekaligus tanda dimulai perjalanannya dengan label rekaman UMG atau Universal Music Group, dan ini menjadi penanda lagu pertama Nicki di mana ia memegang hak kepemilikan penuh atas rekaman masternya di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records atau UMG. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

MLC Music Live Chat with me, Edit Aman, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tadi boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin

0: Chat masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang kenapa suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Wow. Oke. Okay. Tapi kalau apa dari di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: gitu. Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya coba deh nulis lagu gitu? Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan?
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ketakedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3 gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke. Okay.
1: Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada tuh.
1: Di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melang-lang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke. Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terburuk banget ini kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya, hidup itu nggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah. Betul. Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: Falling
1: Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah aja. Tiba-tiba itu muncul. Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh itu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Yes. Gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih
1: ya, kan
0: Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan? Dari
1: judul suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Oke, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Alright, abis ini gue bakal nge-play satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa, TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya. Awalnya punya mantan. Kemudian aku tuh diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: And then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan. Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke. Wow, tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya,

0: banget dong, pasti
1: sakit
0: dong.
1: Banget, cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih, sebetulnya. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, benar-benar. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku nggak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu?
0: Benar.
1: Hidupmu kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang pelengger kan?
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Benar.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya, kita, ya kan? Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah
0: gitu ya. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah
1: jijik.
0: Udah iuh, apa sih? Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan, kayak
0: ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya, rupanya seperti itu. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, kita rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantan gue udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lo menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lo diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lo menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja dengan sendirinya gitu loh.
0: Tata
1: nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan ya,
1: kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lo bisa ngelupain adalah mungkin lo sibuk melakukan apa yang mungkin lo sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu
0: ya lo bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gue juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking gak mau sedihnya, kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, okay. Tapi berarti di lagu ini apa, lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Kemungkinan kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener lah tapi lo.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Aduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya ya? Enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Bener.
1: Ih, share ini banget.
0: Syahr ini banget ya. Udah dia, mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren
0: itu,
1: loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Sedap. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: benar, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Yeah, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, nih gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright,
1: namanya
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek. Aduh. Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar. Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Melas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, menurut lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Ah, jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh gitu. Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Benar-benar. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Membujuk dengan nge-rap
0: terus. Dengan bualan itu ya berarti ya. Benar. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Kok emosi?
0: Kalau emosi ya masih ada.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya.
1: Nah, itu tuh. Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban. Nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi ditambahin ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi benar-benar maksudnya vibesnya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab. Kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay. Wow. Nanti
1: tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku
0: pikirin?
1: Pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Hmm. Soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Hmm. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow, seru kali ya. Seru sih.
1: Biar apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lo. Ya lo juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh, suaranya tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan, ya kan? Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman-teman berdua, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya,
0: benar-benar. Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan
0: ya,
1: kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gua cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti ini sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi 2026 secepat, ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang udah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya. Bener.
0: Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya?
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ya. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Nah. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya. Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, bener-bener. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes.
0: Nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Bro Duo. Udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Jo, si tau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

kalau teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

0: gue bersyukur banget walaupun aku miss target, tapi lo masih kasih.
1: Semoga di next event si Game Master Game saya bisa naikin lagi dari tunggu bisa menjadi medali emas.

sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Kurang Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Ramalaguni, Makassar, saya tugas kami mengantarkan acara siang sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Kamis 15 Oktober 2026 lalu frekuensi 98.4 MHz. Kita berkesan malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Jumat 16 Oktober 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nicole, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini ya. Dia disiar tanggal 18 Oktober 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Perdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau ngucapin selamat pagi buat kalian semua. Selamat mengawali aktivitas kamu di subuh-subuh hari ini ya, teman. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal hadir dan nemenin kamu ya dari jam 5 pagi sampai nanti jam 11 siang tentu saja ya, seperti biasa. Dan buat kamu teman Pro 2, pagi hari ini yang baru aja bangun, selamat menunaikan ibadah salat subuh juga, dan selamat mengawali aktivitas kamu di hari ini. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa ngopinya dan juga sarapan paginya ya. Nanti aku bakal balik lagi di jam 6 teman Pro 2. Pokoknya kamu tetap stay tune aja, kita akan ada di Just Music selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mariklindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah yo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Kalau vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
5: Nah, itu akan pun beda. Usi tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong film? Katong film sentain di luar negeri.
4: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, sini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

dia secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan pada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kasing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: ikuti info kedua.
1: Info kedua tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, teman. Kembali kita hadirkan di ruang dengar kamu bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, teman. Kebakaran lahan terjadi di kawasan Kayu 3, tepatnya di depan Indomaret RT 4 RW 5 Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 15 Oktober 2026. Dan kebakaran tersebut dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian merambat dan membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan dari seorang warga bernama Tina pukul 17.47 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 20 personel dari pos markas komando dikerahkan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Informasi kedua, di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, teman Pro 2, prajurit komando daerah TNI Angkatan Laut Kodaeral 9 menyalurkan masker gratis kepada masyarakat yang terdampak asap kebakaran. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesehatan warga yang menghadapi dampak pencemaran udara akibat karhutla. Penyaluran masker diharapkan membantu mengurangi paparan asap selama proses penanganan kebakaran berlangsung. Informasi ketiga, teman Pro 2, industri kemasan Indonesia diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 hingga 6 kali sepanjang tahun 2026. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional ini menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Dan informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Oke, teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa teman, kali ini aku bakalan nge-spill dulu ya informasi cuaca yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, pantau aja ya. Nanti aku bakalan spill kira-kira bagaimana sih kondisi cuaca di Kota Ambon hari ini tanggal 16 Oktober 2026 ya. Jadi untuk kondisinya sendiri ya, kurang lebih teman Pro 2, pagi itu berawan, siang berawan, dan sore itu cenderung cerah berawan ya. Untuk suhu udaranya sendiri ini rata-rata ada di 25 derajat ya sampai 28 derajat pada pagi hari. Siang harinya nanti ada di 29 sampai 30 derajat dan sore harinya mungkin ada di sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius. Terus untuk perkiraan hujan ya, peluang hujan ini cukup kecil teman Pro 2, yaitu sekitar 0 sampai 25% ya. Yang mana bervariasi sepanjang hari. Jadi kita berdoa saja semoga hujan turun. Dan juga teman Pro 2, aku juga mau ngingetin buat kamu ya untuk memakai sunscreen, karena meskipun mendung cuman ya, sinar UV itu bisa menembus ya, dan kita juga perlu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Dan juga teman Pro 2, aku juga mau ngingetin juga untuk kalian semua buat terus pantau update informasi terbaru dari BMKG ya. Selain informasi cuaca, aku juga mau spill kira-kira terkait dengan indeks kualitas udara yang ada di Kota Ambon hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober, yaitu Oke, untuk saat ini ternyata belum diupdate teman Pro 2, cuman nanti aku akan update terus ya. Dan buat kamu, karena melihat kondisi udara di Kota Ambon masih cukup berkabut ya teman Pro 2, untuk kurangi aktivitas di luar ruangan ya, gunakan masker yang sesuai ya untuk menjaga organ-organ pernafasan kamu dari gangguan yang terjadi karena kualitas udara yang buruk. Terus tetap pantau ya informasi resmi dari BMKG ataupun juga dari situs-situs yang terpercaya seperti itu. Oke, teman Pro 2, pokoknya tetap stay safe. Nanti Tio bakal balik lagi ya di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 perakat terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Jerman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Bersama kami Pregar Pro 1 RRI Ambon, nanti bakal saya hadirkan untuk Anda sejumlah informasi. Saya kutip dari laman RRI.
1: Itae, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
2: Ih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Yo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.
3: Ya, sama Pro 2 karena masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini data BPS tahun 2026 ya. Udah di spill nih terkait dengan pengeluaran warga Indonesia buat rokok. Ini ternyata lebih besar daripada belanja daging, telur dan susu, teman Pro 2. Aduh, agak batuk ya. Agak kaget ya. Oke. Jadi teman Pro 2, di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting ya, data terbaru dari BPS ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok dan tembakau ini lebih besar dibandingkan belanja sejumlah bahan pangan bergizi. Nah, berdasarkan publikasi resmi BPS bertajuk pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia tahun 2026, rata-rata pengeluaran untuk rokok tembakau ini mencapai 94.180 per kapita per bulan ya. Jadi sekitar 11,57% dari total pengeluaran makanan, teman Pro 2. Nah, angka ini melampaui gabungan pengeluaran daging sebesar 40.352 per serta telur dan susu yang sebesar 44.915 yang jika dijumlahkan ini mencapai 85.267 per bulan. Nah, jadi dalam klasifikasi pengeluaran makanan BPS, teman berdua, rokok dan juga tembakau juga menjadi kelompok pengeluaran terbesar kedua setelah makanan jadi. Nah, kondisi ini semakin terlihat ya di wilayah pedesaan dengan rata-rata pengeluaran rokok itu mencapai 100.951 per kapita per bulan ya. Sebagai perbandingan, pengeluaran masyarakat desa untuk daging ini hanya sekitar 26.046 rupiah dan telur dan susu 38.016 rupiah serta buah-buahan 37.563. Nah, ini nih. Artinya apa, teman Pro 2? Kalau dari sini kita melihat berarti pengeluaran untuk rokok ini hampir 4 kali lipat dibandingkan belanja daging dan bahkan lebih tinggi daripada gabungan pengeluaran untuk daging, telur, dan juga susu. Oke, jadi kalau menurut kalian gimana, teman Pro 2? Ya, terkait dengan fenomena ini.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasi.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Oke, teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada sebuah berita yang mungkin bikin apa ya, pros kon juga ya. Tapi jujur kalau aku sih agak kurang ya, teman Pro 2. Jadi ini adalah kebijakan baru. Gak tau sih ini udah di udah di taken atau belum, tapi kayaknya belum dan aku berharapnya sih gak usah. Jadi teman Pro 2, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini resmi memulai beroperasi serentak ya pada kemarin 15 Oktober 2026. Bersama dengan itu juga pemerintah mulai menyiapkan perluasan fungsi koperasi termasuk juga sebagai alternatif penyaluran gaji dan pensiun aparatur sipil negara. Mengutip dari laporan antara news.com, teman Pro 2, Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini memastikan rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil melalui KDKMP ini ditargetkan terrealisasi tahun ini, 2026 ya. Menurut Ferry juga, teman Pro 2, usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan anggarannya disebut juga sudah disetujui ya. Kedepan koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, Briling, dan penyedia layanan lainnya untuk memperluas akses layanan keuangan. Di sisi lain juga teman Pro 2, operasional koperasi desa ini akan dipantau secara intensif pada tahap awal. Mengutip dari laporan berbeda di antara teman Pro 2, pemerintah juga akan memonitoring sekitar 8.000 koperasi untuk memastikan kegiatan usaha berjalan, mulai dari ketersediaan barang hingga kendala distribusi dan kebutuhan operasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ya bilang pemantauan ini melibatkan kementerian, wakil menteri, pemerintah daerah hingga unsur TNI. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan posko pemantauan selama 1 bulan dengan petugas yang bersiaga 24 jam. Setiap kendala yang ditemukan ini akan diteruskan ke instansi terkait agar bisa segera ditangani. Zulhas juga menilai Kopdes ini masih membutuhkan pendampingan selama 1 atau 2 tahun ya sebelum mampu beroperasi secara mandiri. Kementerian Koperasi juga menjelaskan teman Pro 2, rencana penyaluran gaji dan juga pensiun ASN ini melalui Kopdes bertujuan untuk menyediakan alternatif layanan pembayaran, bukan sekedar menggantikan peran Bank Pembangunan Daerah atau BPD seperti itu. Ya, semoga aku gak mau berkomentar, teman Pro 2, silahkan aja ya yang mau berkomentar. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari dua kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik

Oke, teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi dari Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes ini mencatat ada 277.075 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara kumulatif di 7 provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan per 12 Oktober lalu ya. Jadi wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Dari total kasus tersebut sebanyak 62.400 kasus atau 22,5% ini dialami oleh anak usia 0-5 tahun. Aduh, aku gak kuat banget bacanya ini teman Pro 2. Kenapa ya aku selalu gak kuat gitu kalau misalkan hal-hal yang menyangkut sama anak-anak. Kayak kasihan banget mereka, Tuhan. Mengutip dari laporan Antara News, teman Pro 2, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman ini menyebut bahwa pemerintah pusat dan juga daerah akan memperkuat pemantauan penyakit ya, layanan kesehatan, kesiapan fasilitas medis serta distribusi logistik hingga 12 Oktober. Ada sebanyak 22.106 tenaga medis dan juga tenaga kesehatan telah dimobilisasi, disertai distribusi lebih dari 2,8 juta masker dari berbagai sumber pemerintah dan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan dampak kabut asap tersebut juga berkepanjangan teman Pro 2, nggak cuma menyangkut kesehatan fisik saja tapi juga kesehatan mental. Terganggunya aktivitas sosial, pendidikan dan juga pekerjaan bisa memicu stres hingga kecemasan. Dan perubahan perilaku, pola tidur dan juga pola makan juga perlu diperhatikan terutama pada anak-anak. Untuk mengurangi resiko paparan asap, teman Pro 2, masyarakat diimbau untuk menjaga anak tetap beraktivitas di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Pemerintah juga didorong ya untuk menyiapkan ruang aman dari asap yang dilengkapi dengan penyaring udara sesuai dengan kebutuhan dan juga akses layanan kesehatan. Khususnya bagi bayi, teman Pro 2, balita dan juga ibu hamil, sejumlah daerah terdampak bahkan telah menyediakan ruang oksigen seperti itu. Pokoknya teman Pro 2 semangat ya untuk kita semua. Semoga bencana kebakaran hutan ini segera selesai. Aku gak tahu gimana perasaannya orang tua yang anak-anaknya terkena dampaknya ya. Oke, itu aja. Nanti Tio bakal balik lagi dan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Masih bersama Dion Nugroho teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, kalian masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini New York City ini bakal mengakhiri operasional kereta kuda ikonik di Central Park teman, setelah wali kota Zohran Mamdani dan juga ketua dewan kota Julie Menin ini mencapai kesepakatan untuk menghapus atraksi yang sudah selama lebih dari 150 tahun tersebut. Nah, mengutip dari laporan AFP teman, larangan ini akan diterapkan secara bertahap ya, dan dijadwalkan mulai berlaku tanggal 1 Juni 2028. Kesepakatan tersebut muncul setelah bertahun-tahun mendapatkan kritik dari kelompok pemerhati kesejahteraan hewan yang menilai kuda-kuda pekerja mengalami kelelahan, mudah ketakutan dan juga ditempatkan di kandang yang tidak memadai. Namun teman Pro 2, para pemilik kereta kuda ini membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa hewan mereka dirawat dengan baik. Dorongan untuk mengakhiri atraksi ini juga kembali menguat setelah Romansh Mahajan, ini turis berusia 18 tahun, meninggal dunia pada musim panas lalu akibat terlempar dari kereta kuda yang melaju tak terkendali di Central Park. Menurut Serikat Pekerja Industri tersebut ya, dan juga Central Park Konservasi, Mahajan ini diyakini jadi orang pertama yang meninggal dalam kecelakaan kereta kuda sejak atraksi ini diperkenalkan dari lebih dari 150 tahun yang lalu. Di sisi lain juga teman Pro 2 ya, Serikat pekerja yang mewakili para kusir kereta kuda menilai kebijakan ini mengancam mata pencaharian para pekerja, termasuk juga keluarga migran yang menggantungkan hidup pada industri tersebut. Nah, sebagai bagian dari kesepakatan teman, pemerintah kota akan menyusun program transisi pekerjaan dan pelatihan bagi para pekerja yang terdampak. Rancangan aturan ini juga melarang pemilik menjual atau memindahkan kuda-kuda tersebut untuk disembelih maupun dialihkan ke bisnis kereta kuda lainnya. Nah, Dewan Kota New York dijadwalkan bakal melakukan pemungutan suara ya atas rancangan aturan tersebut pada akhir pekan berikutnya. Seperti itu. Oke, ya. Kalau menurut aku sih ya yang terbaik aja lah ya buat warga sana ya. Toh juga kalau misalkan dihentikan pun juga pemerintah juga hadir untuk memberikan opsi gitu, pekerjaan lain dan juga pelatihan kepada para kusirnya seperti itu. Nanti kita bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Herman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.